0: dan maksud ayat dunia dan maksud ayat dunia al-ungi dahila dan sahih dalam cerita syifa ini dan memang jangan melalui ia sentuh adalah sebuah rujuk permainan dan maksud ayat dunia syukur.
1: Combinations of two of them.